wala kadu chat kartu jira jangare do do gremi to karako dista saramda si la fiag do kula karando sole nay me balgo to lojo do jo greg misangala skarar so so gremi ko jitar jik do beda ko jingan paja ko jim berdi sad karga jine karama korgolum chogwe gabriel le technicien am ga karadne ma to dan dubalum terum ga isko kanje kilami atel mu lel dine je kardine jangana to dro munda makila tar jik do beda bisidi ngan paji ngan berdi ne jilay ne dam bol do nongo machine Chogwe Gabriel ba miside ujidun dum karedne da ko pag dotar Chogwe Gabriel

Ya meti ya kabi pamare o mewo zawul bone to ar magaler lumma bidwe ne to zawul dama dina chebuka anise maler dimere fara ya dina chebuka anise ku fa pema dina zazire ne to zawul dama yeta dama dina bayaba bakari ko bakari tron daga fa pema dina bulan ah bulan ku fa pema dina tasir lere ne to zawulata pamalang mene no metulwa bufa e de madina a di jina leye be tegele dara ko ka fa ka madin tegele me furba na madin gaza lungwala madin vana be ayab sa ka masu jin gaza lungwa ko manye be ba tomal zan kita yo de manye lang gaza lung vana be ko wana me jeb ya mogala wo de manye no adina e jolbo ko ka fa ka madin sabiri so ko pli chin so ulal lung mabidwo yo lo fa biyo fa ba biyo si so ulal de madina mum bane la Colomba ko faka l'école la Colomba eo ko faka yama dina murbame meto zawul bata soko pli yo de madina adina ya shelta sosten yo ko faka yama dina murbame melba bo fobe mo zawul zama yuke abuka kine dan wala zama yute tu fa pli l'école la Colomba yo ya june berzabo apolinaire faka yama dina lamto turkuri a mwala djon precision o sanu cham lamto turkuri to zawul bo zawza lamto no wote kine lamto malida yo de ma lamto ma kya gnu fara lamto turkuri de ma dina ya june berzabo apolinaire faka lamto to zawul bo tamo zawza zama yuke faka yama dina lamto me yana pa mamaya de ma dina la buka chodora faka yama dina ko pale le babo fawe meto zawul pa mayino ka nya zabu bino de ma dina weline sane ah le numero zana pa nya dina weline sane ka faka yama dina tere je sama ka para de chamiga de vika tenis yama so zale faka mro Je suis un peu plus de temps. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

assalamu alaikum nay sakani te mindi haga kal kala undi suri wonda fada radi cerga haga nako jenor kal kal gitena bar ngamna musan dutale medrima nga ajli terna ki an harama sen haga ikya hinji haga dubu ki haga raka Allah ranga da okara le filo di bara kama ndo yan kama ni achale ranga da raisa biso mo kaloku sakani te mindi haga ngamna da idam mo kaloku yo wanenge haji hiji mamara wacha wayo wacha ga ide dawe tu ga haji litena mo kaloku ga te dai kama ni nandiga sona mo kaloku wala kama ni atair ho bago da be lede mo kaloku aing wacha ga kama tena bar ngamna musan di homa ngamna pula ndo kabine teknika nanta namna kasar kama tena bar ngamna musan di homa chara lu teknisen gi changa Chogwe Gabriel, awara yang diri dan tenyan dari dagram jaringan demu jaringan demu jadian yang mencalon dagram gede ni jangka fatime kajamalatu. Lungga cini mikro gapi habar ngamun ngusan di teram itu nami yoga ciringa waya Ibrahim Mamat mungu minggu api galu ga dai kemu mukoi munau dia mutenan habar ngamun ngusan dia mungu mukoi munau ka binti gening tanu munau aljira ngamun ayo hai wendi mendiki akan haga hingiri hado mukoi munau robelina ka binti gening.

Salam alaikum. Sa aguzo ya digi morta kuzi morta tuzo ya satrani kara dekia dosi tarabene. Sa aguzo ya digi morta tuzo ya satrani musoro bar khazal failar jo mok moka nimdega na musoberi tega na baine. Degi ga morsa isi adru kala barat nda na kiki ki dona na kiki ki. Ama dimiran dra grede asan fil ki kana shukur tur ga ang dimiran dro regi na tani jaga Hasan Alifa. An kabin teknik da ke gana Mahmud Gasraka mikura da ke gana Salim Muhammad Saleh saga kabin teknik

Voilà, le cadre Razolo a coquetté Gaya, Guto, Mante de Biriasi, Gingay Nomtla, Niki, chef de canton, que Dova, Di Niki, Nai, Dumgar, Gar, Guinam, Edouard, Yikumishi, Betongar, Sainibi, Abge, Yikumishi, Manuel, Azu, Bouk, Madame Dengar, Bokar, Ganya, Kay, Gandaka, Gamga, Kijag, Gaka, Dokum, Lokichataki, Cameroun, Canada, Naun, Kum Konga, Kadenan, Birklayo, Adim Birklayo, Niki, Suzanne Bokar, Suzanne Bokar, Nitabakutok, Ndokogi, Name, Gogenjikame, Tokambek, Njamanatla, Adim Birklayo, Nto, Nandi, Singini, Girko, Jukubungai, Adia, Alangar, Kengata, Ungar, Nginamo, Kang, Dongar, Kambek, Dobag, Nan, Bimundu, Ake, Doba, Njamanagala, Malani. Jadi kekelai kantor gabling golo tu ngan biar kita amakara meni Nigeria tu o komuniti ibu ke ke dokum loko cat lah ke ikir ko juga ke ya Najibe Bamusuda ibe ke kambi ke dokuru tu o ik madam Netaji Lucien Adum o nian o ngan tanjing kambi kita kargo nang ke Senegal tak ke madam Marie Paul Deyo. Juga nang ke France tu madam Ayens Alafi ake ik general Blabage Marbulai ni kembali kenyaman telah nanti sembilan kelayon tu nanti evek ke Joseph kelayi Monsieur Nicolas Najibab oh ni ke kembali ke doa tu Monsieur Wenge Martin Bani oh ni ke Joseph ke sarte Monsieur Miguel Angel Sebastian kenge tak kembali ke Eglise Katolik kelayu Legion de Marie ke malam lokuando tapa tu kem karci wale ajarai tadi engkor ke paruas Bernardo ya tu ku kogun kumbi. Iba indo jadi indo siri nama ni walaupun kita nanti indo sama jin indo anda kau nama yang baik ambik ama cara tadi dalam kulai itu nuba hotel tak cara kerjutua itu nuba ngandang. Lo mai lau indo lebih ikut general ber bayam ne Samuel ikut alde ber Hasan inje Cuba bayam benam ke Yalda Michel nengi nama Janet nelem Rifa jumbai. Na wai o wai to ngani ya nikunge kuto kumalangda na un kumkonga ikana nenan birklayo ya nikungo kondu ake ngadu sajidu bobudu neku wasemla uwa mai gandu leubo wasemla uwa mai gandu leubo kuto kundoso ya name kukinjikeme tuari kembe kinjame la birklayo ndo nadinike nduba i bir Grégoire, qui est petit bâillé, Louise, Jean, Yelbe, Yikumbay, Nessium, Emmanuel, Benam, ou même Adji, Njin Kembe, Kumundo, Mber Kaji, Louise, Ake Begoto, Ezekiel, Moussa, Milka, Kembe, Berit, Adi Gonanke, Kembe, Gir Damke, Benoite. Awar nini kundo mercredi arinde ngir kureti église numéro 12 le quando tapa to kem ndiba ningi kutota de ingor ke lycée assomption ke a 30 dang la ib niki général jima dumbay mbang maji jedo yikasan be marcel ake imbay unda ngar la jima jedo naji mbonade yikan jendorm be mbay ninga Jemun dolengar Levi ingan ya nikun gegoto gake larlem goto Beatrice maun dono jinestori kum bayon dum narsis ingan ya nikun jila ingar tesemu Roberto Najibe ingar jigi Salif ingan ya nikun modem bayu Remy malanda naun kum kongai karena nan berkelayu ya nikun gokon dikijang ke kondo bandu nikun mapide Ria Barsem Liji. Liku mapide ria bar sem liji ni bagu tu kundoku gie nama aku kunci kamera tu kambing kunci mata lingga tu juga mui ker antum berkelayon tu nadi ke no malika chef de village kuma dana unjira kula jason kunci kambing kuma dana tu tamku gore Najibe engar kunci Salif kunci kambing berdaya undai kunda Gilbert Lopea guto Esther kunci kambing kumundo Gardana enok ake jasro kulayo kembeke kairade tu singgir marangore bog ni raibe madana